0: peringkatan Education First English Proficiency Index 2024 dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran, itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji.

0: Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Dengar. Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa? Perasaan gimana?
0: Yang benar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BIA 3514.
5: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 200
7: 87 orang. Namun ada 2 orang

0: jamaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari sana.
1: Emrus menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Emrus menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
3: Laporan Khusus. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
4: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
3: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
5: This issue in the spirit of good neighborliness.
6: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
3: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
7: Amid forces that threatened multilateralism.
8: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
7: and information sharing initiatives.
3: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi. Piala Dunia hadir menemani pendengar semua 30 menit ke depannya, hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terkait dengan informasi Piala Dunia di pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda ya dari tirto.id untuk pendengar semua, bahwa pada pertemuan besar Asian Football Confederation AFC di Vancouver, Kanada, menjelang Piala Dunia 2026 ini delegasi Federasi Sepak Bola Iran tidak hadir ya. Absennya Iran ini tentu menimbulkan perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun tidak ada pembahasan khusus mengenai status partisipasi Iran dalam turnamen maupun kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan mereka di Amerika Serikat akibat konflik politik yang sedang berlangsung. Dan muncul kekhawatiran ya pendengar, dan dalam situasi tersebut belum dipastikan absennya apakah perwakilan Iran disebabkan oleh penolakan visa atau kendala administratif lainnya. Namun dalam acara tersebut disebutkan bahwa Iran akan tetap menerima simbol penghargaan partisipasi mereka sebagai delegasi hadir. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengumumkan kesiapan penuh tim sepak bola nasional mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ya. Atas perhatian Menteri atas perintah Menteri pemerintah Iran Fatemeh Mohejerani kepada televisi pemerintah Iran di 23 April kemarin ya, menjelaskan bahwa persiapan yang diperlukan bagi mereka untuk partisipasi tim yang membanggakan dan sukses telah dilakukannya. Di sisi lain, FIFA juga menaruh kepercayaan jika timnas Iran tetap akan berlaga di Piala Dunia. FIFA juga menegaskan bahwa jadwal pertandingan Iran tidak akan diubah, tetap mengikuti keputusan yang telah ditetapkan sejak Desember kemarin. Dan sebelum meningkatnya eskalasi konflik ini antara Amerika dan Israel pada Februari 2026, meski sebelumnya pihak Iran telah meminta FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain seperti Meksiko, namun usulan tersebut ditolak. Presiden FIFA Gianni Infantino juga menekankan pentingnya sepak bola sebagai sarana pemersatu di tengah ketegangan global. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat sensitif, sulit dan berbahaya akibat berbagai konflik internasional, sehingga sepak bola harus menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat, bukan justru terpecah oleh politik.

Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah langkah penting untuk mengangkat generasi mendatang dari jerat kemiskinan.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: I was thinking tomorrow we might really do L.A. There's the Gallery of American Indian Art. There's the California State Gallery. There's actually this new place, the Rabowitz, which is kind of the place for abstract expressionism. Is that...
1: Masih menemani Anda pendengar di informasi terkait dengan Piala Dunia di siang ini ya pendengar, bahwa ketidakhadiran delegasi untuk Anda ya pendengar di saat ini, bahwa Shin Tae-yong resmi menangani timnas Indonesia lagi, namun bukan tim sepak bola, melainkan mini soccer atau football 17, salah satu agenda terdekat yang bakal dijalani timnas football 7 di

di bawah asuhan STI adalah tampil di Italia pada tahun 2026 ini. Dan pendengar, Italia juga menolak usulan untuk menghentikan Iran menjadi salah satu peserta di Piala Dunia 2026 ya. Ide ini dianggap memalukan dan tidak pantas. Usulan tersebut datang dari seorang utusan khusus Amerika Serikat bahwa yang mengungkapkan ide kepada Presiden FIFA bahwa tim nasional Italia bisa menjadi pengganti jika Iran batal tampil di Piala Dunia mendatang. Menurut Sampoli, gagasan ini bukanlah permintaan ya, melainkan rencana cadangan apabila terjadi situasi darurat. Dan ia menambahkan menyebut usulan tersebut sebagai sebuah mimpi demi masyarakat Italian di diaspora Italia di Amerika, dengan alasan bahwa Italia memiliki legitimasi historis sebagai juara dunia 4 kali. Dan usulan pergantian peserta Piala Dunia 2026 ini mendapat penolakan dari para pejabat Italia ya. Mereka menilai bahwa kelolosan ke Piala Dunia harus ditentukan melalui prestasi di lapangan, bukan melalui intervensi politik. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi secara tegas menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak pantas karena bertentangan dengan nilai sportivitas. Selain itu juga Presiden Komite Olimpiade Italia Luciano Buaviglio dan pelatih terkemuka Italia Gianni De Biasi juga menganggap usulan tersebut diperlukan. Beliau merasa bahwa Italia tidak membutuhkan dukungan Trump dalam masalah seperti ini. Di tengah perdebatan ini, FIFA berusaha menjaga posisi netral dan konsisten ya. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran pasti akan datang dan seharusnya bermain karena olahraga idealnya berada di luar ranah politik. Dan tim Iran pasti akan datang, mereka benar-benar ingin bermain dan mereka harus bermain karena olahraga harus berada di luar politik. Hal ini disampaikan Infantino kepada CNBC Invest in American Forum. Di sisi lain, situasi Iran sendiri sebenarnya belum berubah secara resmi ya, karena tim nasional Iran tetap dijadwalkan berlaga di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat dengan pertandingan grup di sekitar Los Angeles dan Seattle pada bulan Juni.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih menemani Anda di saat ini pendengar, berbagai informasi terupdate dari FIFA ya pendengar, untuk Anda info terkait dengan Piala Dunia 2026 dan untuk pendengar semua yang mungkin di saat ini ada bersama kami ya. Informasi bahwa benar gak ada playoff tambahan menuju Piala Dunia 2026 sebagai antisipasi absennya timnas Iran. Jika benar, apakah timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang ikut berlaga? Piala Dunia 2026 akan digelar pada Juni sampai Juli mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun ketika turnamen akan dimulai kurang dari 2 bulan lagi, sebulan lagi ya, masih banyak isu mengemukakan soal partisipasi. Dan ini menurut FIFA, jika ini terjadi, FIFA sebagai pemilik turnamen Piala Dunia tentu harus mempersiapkan rencana lain. Dan namun jurnalis ESPN Luis Carlos Largo pekan ini menyatakan bahwa FIFA menggodok metode untuk mencari tim cadangan apabila Iran benar mundur. Dikatakan oleh Largo melalui media sosialnya bahwa dua negara Eropa dan dua negara Asia menjadi favorit untuk mengikuti playoff tambahan tersebut. Dan tim nasional Italia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu peluang terakhir bermain di Piala Dunia 2026. Dan FIFA mempelajari kemungkinan menggelar playoff tambahan dengan dua negara Eropa ya dan dua negara Asia ya, sebagai antisipasi timnas Iran mundur. Ada peluang bahwa kesimpulannya akan diambil pada 30 April. Dan Largo tidak menyebutkan atau memberikan kisi-kisi negara mana saja yang akan diajak ya bermain di playoff tambahan, karena sekali lagi dalam segala kemungkinan masih bisa terjadi, terutama menyangkut kriteria negara yang akan diajak bermain.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ya, berbagai acara yang sudah kami hadirkan dari pagi hingga siang ini, kita sudah ada di menit ke-55 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar, tapi kami masih terus hadir dengan berbagai acara. Di saat ini Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar, selamat menikmati suasana siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Putusan ringan terhadap oknum polisi pelaku penganiayaan lansia di Ambon memicu alarm serius soal krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Barens menilai vonis 5 bulan penjara terhadap terdakwa Bribka Hendra Edison Huae tidak hanya melukai rasa keadilan korban, tetapi juga berpotensi meruntuhkan legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan terhadap Maria Huae alias Mama Mimi, seorang lansia di Desa Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh dari ekspektasi publik atas keadilan yang tegas terhadap pelaku kekerasan, terlebih yang berasal dari aparat negara. Mercy menegaskan, ringannya vonis dalam perkara ini berisiko memperkuat persepsi impunitas di tubuh aparat. Menurutnya, aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih tinggi. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran, apalagi kekerasan terhadap kelompok rentan seperti lansia, seharusnya dihukum lebih berat sebagai bentuk efek jera dan pemulihan kepercayaan publik. Ia juga mendesak Polda Maluku untuk tidak berhenti pada proses pidana semata, tetapi menindaklanjuti kasus ini melalui mekanisme etik dan disiplin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia 2026 ini dengan fans atau juga klub-klub favorit Anda, unggulan Anda, boleh saya nantikan di 0813-5624-5886 seputar Piala Dunia. Apa yang Anda pikirkan tentang Piala Dunia 2026?

ke babak 32 besar. Dikutip dari sumber yang ada, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan memperluas akses dan peningkatan daya saing. Ia menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi milik seluruh dunia, bukan hanya negara-negara tertentu. Menurut Anda seperti apa? Boleh-boleh dengan kami di sini, pendengar WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda, mengirimkan pesan Anda ya, boleh. Atau juga pesan suara, boleh nanti kami putarkan. 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

permintaan yang terlalu besar bagiku. Aku hanya berharap satu saat nanti jika kau melihatku, kau akan tersenyum dan berkata, dia selalu menyayangiku. Buat orang yang aku cintai, Dear Patrasti.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Tuhan, terbebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas perjamuan sabdamu yang telah kami terima. Melalui janjimu, Yesus Kristus, Engkau telah menyegarkan harapan kami bahwa kami tidak akan pernah menjadi yatim piatu di dunia ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu untuk menetap di dalam hati kami. Biarlah Roh kebenaran itu membimbing langkah hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk mewujudkan kasih kami kepadamu melalui ketaatan akan perintah-perintahmu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penyertaan Sang Penolong, kami mampu menjadi pembawa damai, saksi kebenaran, dan saluran kasih bagi sesama yang kami jumpai. Biarlah dunia melihat bahwa Engkau hidup dan hadir di tengah-tengah kami melalui cara hidup kami yang selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bapak Ibu Saudara Saudari, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

0: Provinsi Maluku itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret.
1: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Suruin lah dinamika Maluku edisi Minggu 10 Mei 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Ambon mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga di kawasan Latiri 2, Kecamatan Baguala. Insiden yang terjadi tepat di samping kawasan Citraland ini menghantam kediaman keluarga Alan Adrian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian kamar mandi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, mengonfirmasi bahwa pihaknya segera menerjunkan tim setelah menerima laporan warga melalui layanan call center. Satu unit mobil rescue bersama 7 personel dari pos Mako dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses pembersihan material pohon dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar. Akses dan area rumah kembali kondusif. Hingga sore kemarin, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman terkendali, namun mengingat cuaca ekstrim yang masih melanda sebagian besar wilayah Kota Ambon, pihak damkar menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana serupa. Pemerintah Provinsi Maluku terus tancap gas mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Bumi Raja-Raja. Langkah ini pendengar diambil untuk memperluas jangkauan penerima manfaat khusus bagi kelompok rentan sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan pangan lokal tetap terjaga. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menyatakan komitmennya untuk memastikan program nasional ini berjalan merata hingga ke pelosok daerah. Tercatat sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah ini mencapai lebih dari 55% dari total target 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dan Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut dan sagu ke dalam rantai pasokan program. Dengan melibatkan pelaku UMKM dan sektor pertanian daerah, program MBG diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi. Meski diguyur rintik hujan, ratusan prajurit Kodam 15 tetap turun ke jalanan melakukan aksi bersih di Kota Ambon. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor utama, mulai dari kawasan jembatan Bank Mandiri hingga area sekitar pasar SPBU. Kapak Sahli Pangdam 15 Patimura, Brigjen TNI Joli Soawa memimpin langsung jalannya kegiatan, menekankan pentingnya ketulusan dalam bekerja. Inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai mencapai 3,13% dengan komoditas pemicu diantaranya emas, perhiasan hingga tarif angkutan udara. Berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat, berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten kota, inflasi tahunan atau year on year April 2026 di Maluku tercatat 3,13%, menurun dibandingkan bulan April 2025 yang mencapai 3,40%. Dalam paparannya, statistisi Ali Madya BPS Maluku Jessica Pupela menjelaskan, dari 3 kota indeks harga konsumen IHK di Maluku, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,99%, disusul Kabupaten Maluku Tengah 3,13%, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 2,96%. Inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07%, sedangkan yang terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45%. Dirincikan, sejumlah komoditas memberikan andil dominan terhadap inflasi, diantaranya emas perhiasan, tarif angkutan udara dan juga bawang merah. Selain itu, beras, cabai rawit, ikan cakalang, hingga biaya pendidikan dan tarif rumah sakit yang juga turut mendorong kenaikan harga.
0: Untuk Provinsi Maluku, itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret. Nah, pemicunya itu yang mengalami inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran transportasi. Itu inflasi 4,01% dengan andil 0,53%.
3: Sementara itu, secara bulanan atau mantuman, Provinsi Maluku mengalami deflasi 0,17% pada April 2026. Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti ikan selar, ikan layang, cabai merah, hingga sayuran dan bahan pangan lainnya. Komoditas lain yang turut menyumbang deflasi antara lain buncis, pisang, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan harga ini menjadi faktor penahan laju inflasi di Maluku pada periode April 2026. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pendidikan melakukan penataan guru secara bertahap untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di seluruh kepulauan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bindrauda Arif Hanubun, menegaskan bahwa proses distribusi ini murni dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan seluruh sekolah tetap memiliki tenaga pengajar yang memadai. Mengingat mutasi adalah hal yang wajar bagi aparat sipil negara, maka para guru diharapkan tetap fokus menjalankan tugas profesionalnya demi kelancaran proses belajar mengajar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi penataan ini secara berkelanjutan agar distribusi tenaga pengajar di Maluku Tenggara semakin merata dan berkeadilan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sa'adiyya Uluputi mendorong pengembangan Bandara Patimura Ambon agar lebih menonjolkan identitas budaya khas Maluku dalam rapat dengar pendapat di kantor Gubernur Maluku Kamis kemarin. Ia menekankan bahwa bandara adalah cermin pertama bagi wisatawan saat menginjak kaki di bumi raja-raja dan berharap simbol-simbol daerah seperti kekayaan laut dan rempah dapat terlihat jelas serta konsep Ambon Kota Musik benar-benar dihidupkan melalui penyediaan ruang pertunjukan seni di sudut-sudut bandara. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan ruang khusus bagi produk UMKM unggulan. Wisatawan diharapkan dapat dengan mudah menemukan produk autentik seperti olahan pala cengkih sebagai buah tangan. Menutup aspirasinya, ia mengingatkan juga pihak Angkasa Pura agar tidak mengabaikan fasilitas dasar seperti kebersihan toilet dan kenyamanan musola yang menjadi standar mutlak pelayanan. Semua masukan ini diharapkan menjadi prioritas utama guna mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pregar PT Bank Indonesia Kantor Cabang Ambon memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi program BP Jam Sostek yang menyasar para pelaku usaha mikro. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mendalam kepada para agen briling mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah. Dengan jaringan agen briling yang tersebar luas, masyarakat kini diharapkan dapat lebih mudah mengakses pendaftaran dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja hingga hari tua. Sebagai bukti nyata manfaat program, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada ahli waris peserta yang terdaftar melalui agen briling. Total santunan kematian senilai Rp42 juta sebesar berserta manfaat jaminan hari tua diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui kolaborasi ini, BRI Cabang Ambon berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan perlindungan sosial di Maluku. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku melaksanakan apel dan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro dan diikuti oleh jajaran pemasyarakatan se-Maluku bersama unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan, seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Maluku siap menjalankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara maksimal dan konsisten. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih membutuhkan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Usai pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan, tes urin bagi petugas dan warga binaan, penyuluhan bahaya narkotika. Semua kegiatan ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini bukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Kemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satunya di Kanwil Maluku bahwa kita seluruh UPT di jajaran Kota Maluku telah melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman juga. Tentunya kita tidak hanya seremoni, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran pemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli.
1: Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pemberantasan narkoba dan penipuan di lingkungan pemasyarakatan, demi mewujudkan pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan apel dan ikrar tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan yang berpotensi dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Direktur Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrizal Imbar, menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri perbankan saat ini, mulai dari percepatan digitalisasi hingga perlindungan dari serangan cyber. Selain keamanan data, pengelolaan likuiditas yang matang juga menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas perusahaan. Ia menekankan bahwa adaptasi teknologi adalah kunci agar bank daerah tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat di Maluku-Maluku Utara untuk menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat terhadap bank daerahnya sendiri. Dukungan nyata dari masyarakat dinilai sebagai fondasi utama agar Bank Maluku-Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi. Pihak manajemen turut mengimbau pemerintah daerah juga dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan visi dalam semangat kebersamaan dengan bersatu mendukung akses kebanggaan daerah. Proses pembangunan ekonomi lokal diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas resmi melepas puluhan prajurit X Yon Marnahlan 9 Ambon untuk bertugas di Satuan Baru Batalion Infanteri 12 Marinir Jayapura, Papua. Upacara pelepasan yang berlangsung hikmat di lapangan apel Makoko Daeral 9 ini menandai babak baru bagi para prajurit petarung tersebut dalam mengemban tugas di Bumi Cendrawasih. Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan strategis penataan organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kesiapan operasional di wilayah timur Indonesia. Dalam amanatnya, Laksamana Laksda Jodi menegaskan bahwa perpindahan satuan adalah dinamika penting bagi organisasi dan meminta seluruh personil tetap menjaga kehormatan serta profesionalisme tinggi sebagai prajurit korps baret ungu di tempat tugas yang baru. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Benhurge Watubun menegaskan komitmennya untuk mengembalikan masa kejayaan olahraga di bumi raja-raja khususnya melalui cabang sepak bola. Meski Maluku dikenal sebagai gudang talenta nasional, ia menyayangkan hingga kini belum ada klub lokal yang menembus kasta tertinggi Liga Nasional, tertinggal dari Maluku Utara United. Sebagai langkah nyata, partai berlambang banteng ini menggelar turnamen bergengsi Piala Soekarno guna menjaring bibit unggul dari pelosok daerah yang selama ini belum terpantau secara maksimal. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan terdaftarnya 88 klub dari 5 kabupaten, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Ia menjelaskan bahwa sistem pertandingan dimulai dari tingkat kabupaten, di mana para pemenang nantinya akan diadu kembali pada level provinsi. Di balik semangat yang tinggi, Benhur menyoroti kendala klasik berupa minimnya infrastruktur olahraga di tingkat kabupaten dan kota. Ketiadaan fasilitas lapangan yang memadai dinilai menjadi hambatan utama bagi atlet lokal untuk berkembang ke arah profesional. Pendegara paroki Bombay Kesukupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam mengimplementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat. Berikut laporan Mei Materbongs.
3: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
4: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, itu melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
3: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa Paskah dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
4: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala Ohoy, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
3: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Mei Materbong, Sereni terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai mencapai 3,13%. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josru, selamat pagi.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini untuk Anda pendengar di Minggu 10 Mei 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai wadah kreativitas bagi generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat, Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI resmi membuka sayembara desain maskot musyawarah daerah KNPI kelima. Demikian disampaikan langsung Ketua Karateker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kaisuku. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan sayembara maskot menjadi bagian dari komitmen KNPI dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda melalui ruang kreativitas dan inovasi yang produktif. Musda KNPI kelima harus menjadi momentum kebangkitan kreativitas pemuda sekaligus ruang partisipasi generasi muda dalam membangun Kabupaten Seram.

0: Banjir ya Pengurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Berdasar penanganan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan lanjut usia, Maria Wae atau Mama Mimi, yang diduga dilakukan oknum anggota BRIMO, Bribka Hendra Gevsik Edison Wae, kembali menuai sorotan tajam. Praktisi hukum Roni Samloy menilai proses hukum perkara tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kelambanan serius dalam proses penanganan perkara. Masyarakat saat ini bukan semata-mata mempersoalkan vonis 5 bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan lebih mempertanyakan proses penegakan hukum yang dianggap berjalan lamban dan tidak transparan. Ia menjelaskan hukum pada prinsipnya memiliki 3 tujuan utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dalam perkara penganiayaan terhadap lansia tersebut, aspek keadilan dinilai belum terpenuhi secara utuh karena proses hukum berjalan terlalu lama.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Agar anggota Komisi 5 DPR RI turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirima, Kota Ambon kemarin. Bersama tim dari Balai Wilayah Sungai, kunjungan dilakukan sejak pukul 9.30 hingga pukul 11 ya, untuk melihat langsung kondisi lokasi terdampak serta mendengar keterangan warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Nah, anggota DPR RI Sadia Uluputi ini menilai langsung ya kondisi rumah warga yang mengalami longsor dan kerusakan material cukup berat. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Peninjauan dilakukan bersama tim BWS untuk memantau kondisi bantaran sungai dan titik longsoran menggunakan drone untuk melihat tingkat kerusakan dan kondisi tanah dari udara. Dari hasil pemantauan sementara, kondisi tanah di sekitar lokasi masih dinilai labil sehingga alat berat belum dapat diturunkan karena dikhawatirkan getaran alat dapat memicu longsor susulan maupun retakan pada badan jalan di sekitar lokasi.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

0: kabar muat Kristiani dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi kali ini dari Gereja Maranatha Ambon, 10 Mei 2026. Di sana ada reporter Kenje Peters yang akan hadir ke ruang dengar Anda untuk menyajikan ibadah Minggu pagi ke ruang dengar kita bersama. Shalom Kenje, silakan.
1: Shalom Jo, selamat pagi. Oke, pendengar, kami dari tim siaran luar saat ini berada di Gereja Maranatha Ambon untuk menyiarkan siaran ibadah Minggu pagi. Tanggal 10 Mei 2026. Majelis bertugas dari Jemaat Silo dan pembacaan terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9 dan dipimpin oleh Pendeta M. Hendrix R. Mendengar, kita ikuti pada Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Kota Ambon.

Nyata akan diadakan pelantikan Badan Penyelenggara Pelayanan Tingkat Sinode. 9. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus M.M. Hendricks R. Dengan menggunakan tata ibadah Minggu kedua. 10. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. 11. Pembacaan Alkitab dari TB 2, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. 12. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Nona Atira Saulteru dan One Week Band. 13. Lagu prosesi masuk pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. 14. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.